0: 담친자 차올음 처비 디르브 제랑가자 사르중가 담릉 고비 데릉 근저도 체지 힌도 바근시 체지 히디 바근시 점들 쇼디 사르지
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Tani chutan di ngatib ngita nungkur korgun yogundu chuta tisirib zhig nangkan tsan da nungde kirgit tembir nungkur korgun ngay pirtah karmanyak tanban nungde ngarnda sugu tina tartan soni na chu sani sosu nara chit da chu ngatib ngita nungkur korga yukamikin da kirgal gumbagin da kanyan sunab tsigu kiti shengi da tanda in soni nara yin hachanga yin nyamjukshir guni da chu ngatib ngita nungkur korgun da chu ngin babji nara tanda mung nangsan da wukda lakpura chunda mu tisikib jigun warkin da tanda nangsan da wun uchengi chukporga ngay pirtanda mung shungdani zabzwe chundu hachanga chik Tintu chu ndamdur jatma zobchim charsang nang dani logul kangkhur kim nyersande thurzong yo khas chenkhwa sanjer kang pe jani sherchi gda ja pa ge da darhmun de kir ge longchen jorni tar na ajeng wa ma tin chuchna kip chuje ve jene un thain kang ge chongde tu de sib da thomur sha jir phalwi ge jong dam ndamdur denjik jatma zobchim charsang nang dani logul kangkhur thirgul man bin kho ge dolam da chu kip chasur em nyersam thokhin de chali ཁྱི ཕྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས Tishengata chu tanda chirtangir da sani su su dana ta tartan sonyin da muga lugu kum chita la sukwanda hachang munga yukib. Tishengata kankur la sukwanda rkan sonyin da dhigim nirtsin la sukwanda chonzin da fshiyo ni da muga chandari ta nirtsin tohkin da chonga ni yikha gwaran da mani har sarab jikma chukni da muga chandari. Tishengata chukpur kagin da muga shukwa jenghin deng tijin torlang chun den sonyin ayin hachanga gachiga. Tani dan damu zuk, tan ten sonyi na chu yung shanshi ga sakin dani, ashur ganga shanshi ndaga sani dani kirgi shongdi damu ga yung dhamdaga dhengi kichara ndaga chawur kan chinga chitak la kandi, tan damu nyeldunga la kandani, yung nyeldum totumri chinga ndaga yung kan chinga chitak la kandi vishig uke. Tan di nung dana chu ta chirtanga ma tan di longkul nang dien sonyi na ta hongsul gwa da tang bantan di kundamu ra, tan nga nyerna abdani chikari, tan nga nyerna jik chikinda chitin yogu ni, ta hara tsalib ga tsanda jachir nga abchitam bai ni, damu chandari, te chenga dien sonyi na ra yung gomur tongzara nga abjaga chapa, lakta ᱱᱟᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱤ ᱞᱟᱥᱠᱚᱱᱫᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱚᱠᱮᱢ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟ ᱪᱮᱣᱟᱜ ᱥᱟᱨᱪᱟᱱ ᱫᱚᱝᱫᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟ ᱪᱮᱣᱟᱜ ᱥᱟᱨᱪᱟᱱ ᱫᱚᱝᱫᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟ ᱪᱮᱣᱟᱜ ᱥᱟᱨᱪᱟᱱ ᱫᱚᱝᱫᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱣᱩ ᱛᱟᱠ 就因为这边这个叫我干这个就得了干的当然啊四年从你那么做就 OK 但这个就当地有一个人的可能把他真的用那么做的也是个大哥哥人家说见证个人口的一个人的把他去他们真的用那么做的也是 OK Tā chēng kāng tēng chōnyi nā yāng gōr mōr tōng zirāng āb jāgā chāpā lās khōb chē tēng lāg tōng nā kān mā lās khōn tēng dāg yōg tā chū chārtāng kāg chū tē jīng lēng sēng tōdā ngā cī shē kōn wū jab zhīn tā chū rāng yī sūh chēn jīng gā lōng kūr tā chū rāng yī wūh chēn jīng gā lōng kūr tā yīm bā mār tōg sī jir wī tā chū mār nā lās khōn tā kār kāng rā chī gō lōng kūr tōg dā mār yīm tā nī yōng tā nā chū tēng jīg tā khū nā sōng tōb lās khō tā ndak chīg jīng mē nō chēng gā tā chū pōr kāg ngī pār tā dā mō gā shūng tā nī tā kār kāg zāb zā wē chū tī hān chī nā lāg pār tē rā tā khu nyūg jī nā tā kōng lī shē kōn wā tā ndī yī gā ngō nā tē mār nā lās khō tā lī sōng nā tā chū nē rōng lās khō nē rā chū nsō rōng hō nē rā yāng dā mō gā nā mō rā gā chī gō shūng tā tā mār nā mōng zā kār gā khir nā nī tēp sōng nē dā mō gā chū tā nā lōr tū gā wār kā nā dā mō gā sā nī rā zā gā wā tē chēng gā tā ndā gā nē kā ndā kār gā shūng sā nō chēng gā tā chū pār gā ngē pār tā ngē sūk chēng dā ngā ngē pōng tā chī mār tūg sā jir wī mār nā lās khō tā gā tā ndu kā nē rā mā nī ngā
0: Jan dhulub zil rangmi lam kada, nga tsi lam tun uchi chamchin chi lamba.
2: Jan dhulub zil rangmi lam kada, nga tsi nye muh tam chindor u chi lamshin. Dhulub zil lam tun.
1: Sēdīngi sāngkān lāngi tēnā chū ārkīndān tērāngi mdīgīn tī sāmbān tēnā sī dhūy tān tēnā dāna ēsio tērāngi dānsi xīw nū īshū wārgā rāngar chūng kālī īshū chūng chīrā xiabdī chīn rāmzhā tōtumarā chīngi rāmzhā nian tūg bān guān jib cērāngi dā chī kīlum dā dānsi nāngi tērāngi chūnyi dā chū dā lōb dā māng chē khī dā chūnyi dā chū lōm gu dā zōm gu nīn dā mūg wārgab dā kīw kā tēsiāng chū lōm gu zōm dī chīn rāmzhā dēn jīg zī dā dā gā yōshā zī ngī tān dāni tērāngi chē dā tērāngi dānsi kārūn dē kāb dā nū shē gā jī jīn rū chēng gā chē chā gā tēn dāng cām bī mōn dā nyāng lī shī wāyīm tētāng hāntā jā chī gā sāng kā nā bā gā chūn dā nā yāng tērāngi yōshā dā dōng rūg bā ngī ngī tēn nā rāng dā nī dā rāng jī nā rā yāng chū lōm gu zōng gā nā wā rā kīm dē chūn rāmzhā dēn jīg gā shūg nā chī gā rā shī tē tā ngā chī gā zāb zū rā dāng dōm dā shī dā gō gā dā mō ngī tā nī rāng jī nā rā chī gā sām chā dāng dō sān dā bīn dōng kā yō nā wā rā dāng dā nī ngā chū lēn chān tā tōng kāng lē kā pā rā yōng rā gā sā shē ngā chā lēn chān tā tōng kāng kā pā rā ngā dāng dā gā dā nā shī dā sā mā nī rā gā sām dāng dāng dā gā yī nā
3: Chi tong tadi ndrindrik denja vutu ni kiri tu tsue tong ten ni ta nyingka che chung che zyo na ta tutu namba kain ta ta nga chung ndrindrik chung su kutu ta tse me tong ndrindrik di to tang kuse ki yonzu ki tutu namba kain ta tutu tse tu tse yinba re
1: nari
3: yin na yon misa de ta ndrindra ga ta lori re ga non yon ya nung ka tu tse te ma njau zu ni ta ni yon ya lo ma te longu zhōngi ki tu tsu ndanag nani yōng ngī pār tu ndanri ki tā chi trēng kār dzō guan ndā tā tāndag chi chōng dā siyam dā si ku dā tōng gu lagi jīn tsīn dā tī tā nyā tsō mā yōng mā ka chi nē kā wā rōng rōng ka chi tā lō dā tī tsū mā ku lō jā tā yā tsū dā sā tā nani yōng ngār gian tā ngon chi ngā mā ka tā lō dā tsū gu dā sā lā ndanri ki tu ndi tīn jā pei somo jingi yao chi rindrugi dhengyaku tola tia da chi tia zangwa ngari yanta chi tonu mitsi ligi nambata yao na sena chi jii suni ki nambata chi nuwa ta chi jayin la pei suni ki dada tia tawa ki nambawa re
1: ya dinga dinga
3: tanda zhengda yao ngi par da ku longu mazu ku kieni da chi mayung kunga ra nika ga chi mayung kunga rindu siwa nang zhin tanga chi pio ki tangpi la tanda yore ti chi tanda ti mayung kunga kieni ātā chī ngāngu tōng, yōng nā tēlā chī ngā sēnī chī tēngkī sī yā na yōng nē sī chī mā chāng sōng chē tō kōng nē nā chī tē tō lā chī mā yōng bīg nē sī tē tā nē sī dō dō wā gā rē tōng, nē sī ngāng bā gā rē sī gā rā
1: Yari
3: Tā tē tā mā yōng jī gā pēntō hā chū chī mū dō wā Tēnē yīndu tēnē tēlā tēnē tā tō tō Nyima jini ki jini, lo dati longu tsonle, tani longu mazungu nyan loma rong rong la, Ravina Pamatigi, Tarong Pajitela, Losucena, Hachunga Apurisanto, Munchotamarasi. Ata Lodan Roji Kerma Maimba, Ata Lomachu, Lankan and Rodi, Chesu good danger, Tombo no Tombo, Chesu danger Yona, Tazing, Tarong Jitting Digalakani, Tenda Chema Chans, Ches Dona, Dutel Matu Pag, Rono good Chesu good danger to gain Kamatina, Tani Rono Vichenda, Tahlojo Yenzi Yapo. Nyalan jantung ya po mau bala cendera gini nak kacih senjaji yang naik, tak tiada tombari sumpah tenduk ni ceram. Tadi itu tak lochong tola, nanti cuma yang mati kerja cimbus jondol, jondol tu tiga dianja tu yang cuma ni gaya kagul.
1: Tadi
3: tiada ni yang tu pak kerja tak terdapat senjaji tu, lantai senjaji kerja kongko tenle tu, nanti tu orang tenar, tangan cuma yang mukir ah. Tadi itu tadi cendera tu, lodak gaya tu. Tani rindu nintu pa sambu tong loo te jintu ga mana tsamayo ma ga nyam ga tani rindu ga denja ga tola shabzi jeji se na tani ngantso tsamayo ma te denja ga ngon chen la tenji to denja ga ngon loda nana rotu ji ta tani ga khati tusan ga sanzi tani ga nambare
1: yadi
3: matu pan rindu nintu pa chong chong ga tani jita dranda zi tani chi lao ni ta yandro mandro ki ti kiri ga rosun rotong tong yana gwendam tan zu ten che pa kiri ga tani ngantso jintu ga chen yung ga denja te chik gai kamata ni tendriga nambare. Tendu ngipar da gegin taan, chunda taan, tani junso ga manha, tani rinda nyingto pa, tatsu tsamayon ma, chanyo, junso chanyo ga manha yonzu te gai yis kade ni denja ku tola chi shoz jaji na, tani ngatsu tsamayon ma te ta rong de ruje, tendriga zi onzi ki tendriga nambare ta tenga tuti nambare kenta dana nintu paga talika mali samba zi yole mati yena yon hari yenta chit neti keri nire sang shundu rama ta taso tangin rana chi nintu pagin dendriga chunso ton alamte te segul rata yena yon ndraba tamshi gin dendriga chunso tela nyangju mati tela tongchi mati tegi toni tozo mati tene ngatsu tatak njundi ngamba taso sang yon lirale
1: katkana
3: ngipar ta chuan yong gi tela toki chi chuan yong gi rontan ngin kan roji na tani mamu pa nga tu ndandigu donlam de ngali yong ba ngali dewa te tau ga zika namba zi yung sangi son siri di yendu jai chi chunda nambi ngipar ta loda loma thamchi di longgo mazuk bungu ngay ni loma thamchi la jir daga pama thamchi gi siba thamchi la loso se hiyo jiri loda ndandig denja tena ajung gaji no ge den jiri samsi den jira de du ta chun chum da tan ji ge dan zhen zhi ge den jiao ton pa ji ge ge jin xi mei ji chun da pa ji ge ji ma de
1: ding
3: de de chun da tan ji ge luo da luo ma de qian guo ma zhen gong nian ni ni pa den zhen zhi ge den jiao ton ni ta yong tong jia de ta luo su zhe de ha chung ge gaji bu de san de ni di tu da lan le dan zhen de ni tu ba ge lang kan ne luo de dan zhen zhi ge guan tang jie jin de ata ni chunda tong ma tong ma jin roji na tani ha chu den jo no ge den jo re sam sta tan ri ge ta ro ro rong ge chon mu zo ge xuan da tan den den jo ge ton ne long ge zo de ma tan ji ge den den jo ge ton ne ka chi rong ji zo ge tan ri ge na ba re ge san zi re
1: ne ding ge
3: tani lo ma tan ji na de jiang long ge no ne ru an de ata ji ne ron no kon xer de ron ge kon xi ge ga la ta chen ge no to ra ko ge no ne che mo che chen zhen ro xian de na ba no da ma yin ba ji ji tong zhi long yue bu ge guan ne ata jang lang no ni ro ka so ya je ma je lu da da mar da ju da sir to so tan che le tsa ni ni ju me ti ta long ko ro shi yo mi la ma ta no ni ju me ti la ta u lan ro di ga ta me ji ge chi na ta yo mi la to no me ti ta ro no kon sha ta ya je ro no kon sha ti je ba te na ta ne ren ni tu pa ta ni cha ti je ge lo ma ton su mo bo zi denja ting ta ge ku gu zi na ha li ju ka li ka bu re Deji ya pukul goni, anda ni nyentuh bagi long kuti ko, indro tu satan lah tu cilu jong kuti cah, anda orang orang lang tahu konsen sana, mesti cilan lah sana, korong, deji ke nanti jong tu yang cik, ke tua tang cina tap dia ni.
1: Nanti.
3: Nanti ni cilu datang tan ma buat jong kula mata, tanil long ko dua ring yomi lah mata, mesti cilan yomi lah mata orang orang konsen sejape, nanti ni jangan nyentuh bagi. Tangguh ni tu ni, tadi chat tu tadi tu je, tangguh ni tu ni kau beri.
1: Ya, ngomari.
3: 당가 저 처마야 막 줄랑 옆에 그 던드긴 있으라 던드지 디지털 옆에 그 거네 로지 체나 단이 파마 던지기 또 누나 밖에 언더니도 봐도 이득 칼냐 그래 디가 그 춘조 공가 아 제수 그 된자 동반조 그 된자 루시엔 그 대토 처마야 막 돈이 아 당가 저 루 무뇨와 세쇼라 데드 나는 니도 봐 칼냐 진나 춘이 센달 대통 공원이 다야 춘원도 또봐 동 대통 공원이 저 로다노 그 텐토 봐 대타오 그 넘버여지 이제 로소체지 된다 가진은 그 누군지 대타오 그랬다 세바 몬치와지 놈아 하중 칸 칸년사도 휴지 대치와도 로소 전화가 하중 그 녀조아도 녀투바데 파미 글로서라
1: 네디 놈아리
3: 안데니 파미 글로서 티 파마이나 버질 미치키 파마요라 말테니 파마 탄지기 된다는 게 된다던 지 효스 제가지세나 아니 버지 탄지기 다 대라 ki tohnon tong, tu tu namba kyan te gron rogo senon la yoba tandazi rindu edu sen rindu denjo te hachung ku pengto sangi sanchiri teni ngu zu rindu ki deka gyan naga ta longu zu tsali nyan lama tamchi lon rindu denjo ku tuani on ta ndeni ndeni ziri slota sozo lon tuani ta di rindu denjo ku tuani rido tseji tong maji pa slota ta chi chika yan naga nga duya slota tsu indi naga tu tu namba kyan te tu zi tar te ta slota ki nyan kuri ni rindu ki tuani dēshōng tsē tōng tsē yīmbārē tā tē kēr tāmbā kī tāndā tsē pā tsaam jī tāngā tsō tōng māma kī dēnjā kī ngē tē kē tō rē tā tē yā kē jā dēnjā wō rē dē nā tē kā lī kā wā rā tāndā tsē tō tsō māma kī jī kā rū tsē jī tsē nā jī mā wā pā lā tā nyā nī tāng jī kī dēnjā kī tō nā yā pū yō sā rē yī sā jī tāndā kī nāmbā rē jā rī mō jī tō dā nā tā tā kī tāndā kī di nyingkak tuni haa lewa ki chedze giri kuru ngay saa tepo ki tundi ngoma nasa lau njiwa tawa ki tundi ki tundi tiandu re nyilam yana ngoma loda ki nying kuru tong loa tu loma ki tundi ki nisi pa sisi pachi meja na ta kaa kuchu zi ki tundi ki nambari tani tiandu ta loda maasung kong ngani chanda tangji ki losa yapo jayji tiana tani yuni tiji ni dara nintu pa tangji ki losa jayari tani tiandu ngasu mongo pa tundi yapo zi tiansan ki sanzi ta tundi ki nambari
1: Ri tiki chik ta tiri ngungni xeba jirinda ta tumri nga tu ta chimdag namban tsongi nangrimda denji ki shungda nikir ki tanda khizi naranja ki tanda ki shako gortuk zangi jinsu gochunda hachanka chigimu tatang rukpa ki tandanda rin ki shiba deyeng kagi topra maa songla yaar hundi ta nga tsongrimda denji ki kachi rangxin ta lhagpura chuta shiba las kwanda chul topra ki nyanku nji stay jinan randagi da tangi rimda ki donchina chanku shungunda mu chanda yo katan dar katan rukpa ki tandani ta lhosu las kwa tangju tatang lan tata chuk girgi namba gira yang di jing di shune ge ge lo su tang ju de dun han da nga zu za sang ni so su na da da ton di lo gu na zu ko ri na da chi ta zu lo gu zu ko ni wa ken de sang ni so su de de ge ge mar nan da yin zu lo ra ge nang de song da tang yin de de yin ji ge song da ni ka da la su ko se ko ni se ko na da de no mu ge sta she gu zu na da ge da no mu she wa da ni ge ge ti chen no mu ge chi yong tang zu ba ni tan da nga zu ji zu che mu ni da nga zu de de yin ji ge song da ge chen na zhen ji to de ge da de lu bu de zu lo ra ge de de yin ji ge da shu gu ni de tang zhen ge la ma cha jun de nga zu cang ma ge mu ge ben da yong da nga zu cang ma ge 다다다리고노샤완데
4: Қормын өркіл алуын тіңге шуғыпи қарынгер.
5: Нянкынан ба, тесу дейму. Дәріңні жерсіға дәді бейцей сымчыдың, өрсіға дәдім бейцей жүвден, дәрсіға дәдім бейцей жүвгіл енла, занимарі. Шуғни тіңді шуғыпи қарынгер ленцін ласан бір ғапсыша.
6: 中共中央查普斯的举个大家比起年比年的真错的呢我中日个这种起了接种中个南北街罗斯的个凶下文什么这个等国这个戏中共中央个接触书记习近平个真错蓝国人赞真错从古这个别告诉中共中央个接触书记亚克这主席中央阿姆个主席习近平个曾马耶尔朗呢我中日个这种起了接种中个南北街罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗斯的罗 ཁོན 当地的外围首相丹里杰诺齐兄弟我中日该集中起来接种中接种各国门纳黑米插不起的一把等这话恰巴里诺齐兄弟当中央个餐厅通前能瓦等这就说这习近平个拆的这顿该起的能力年色了入旧当拆顿特殊数据下位台了朗下卡塞顿 这就是习近平的官员的中共中央查实局的经验，也是习近平的总理李强诺克的陪你诺克普比孟初等年少了六九门的日国党参政能瓦等一零一四年少了六九等柴顿特殊的下文这段能中共中央查实局的议员也是习近平的总理军把整个前的英语视频里这段特殊的能 当中央跟国吃了多不顿我也是直接跟个下位参军跟这顿我了让中国中等柴顿多顿不是问这了得克等没顺了如果就了克中给安能说切里如果就是多客气就你能给就了白相讲住了没个等这个七年多么红个关注你给就了白话等地图的没事人就了年少了如果就下话这你的等国人单边跟白话等忙出个电过的等啊经这个特殊数据下话属用你边过子 这座同南极丹顿当地诺齐丹托根个卓正马尾萨克的兄弟卓荣瓦扬子的等南西尼尔多个计划坦克的等克隆等克隆措查西诺齐我们的电影门用瓦西个阿尔金的内有被年少了如果就我干个他正前部的战斗这月手所西萌萌拉南美巴等车速拉南托瓦金穷西的罗特个确正尼瓦丹比西特等查这个等腾拉离出了前位西特不在的下瓦克丹顿昂也不是这个 参与等天白谷内初级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级 ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག དང་ལིན ཉམ་གལ ཅིལ་ ཁིནུན ཡ་ནི ཉེན་ཁེ ཁེཇ པོ་ཇིར ལམ་ཐག དང དེན་གུལ སանի ཅེ མན་ན པོ་ཇིར ཤེ ཐབ དོན་ཆུ ཤེ གི ཉེན་སལ རོགཅུབ ཅེ གགཅེ ཏོ ཁེ ཆེར ཏོང གི ལ ནོཅི ཉེན་ཁ ཅེ བིན ཐོགང དང རཁལ ཐང་ཚམ སོ ཐགརང སাকེད ཨིན་ཚམ གི མེསུན རོགཅུབ དང ལེཏི ཉེན་ས སོ ཅེ ཏོ ཁེ གོཅིག ཤེ དེ ལམ དང ལོག ཏ་ཝ་ སོ ཅ་ པི ཆར་ཅིན ཨོཀ ཐ་དུམ ཐགཅུ ཤེ ནི ཆེར ཏོང གི ཐང་ཚམཀེ ནོཅི ཏོ་དམཀ ཡ་ཅི ཉམ་དེ་ལ ཁེ་ཇ་ནི ཐ་དུམ ཏོ་དམ དང ནོཅུག ནོཅསལ གེ་ཅུཅེ ཆེ་ཚལ ཐོར་ཏུང་ཝར ཐ་མོང་ཐོག གན་དལ ཏུང་གི རེ་ཚོ་ཐོག་ནན་ཅི་དང་དུན པེ་ཅི་དང་དེན་ཅག་ལ ཅིག་དམ ཡག་པོ་ཤེ་གི་ལ ཐར་སུན་སམ་ཅི་དང ཚན་ཏི་སམ་ཅི་གི རིན་ཆུང་ཤི་དེ དེ་དང་ནམ་པ་གན་ད སེམ་མ་བདེ་བི ཆབ་སི་ཅེན་གན་ཏི་ཁར་སམ་དེ ཆེ་རུ་ཏུང་ཝ་དང དེན་ཅག་སྟན་ཐང་གི ལེ་དུན་ཁག་དན་ཏིང་ ཡག་པོ་རབ་གི ཁྱི དང དང དང དང དང དང དང དང
5: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང 你中国是中等中国门门节操心你简单的活运地不是先生你娘人是我等简单的活运地不是前面等没准破坑我可以将门措起来了什么所谓的参加失败人习近平给南极单纯中国是个节你和有给你这次门那措起不等这个门措你不定过了你的密码就不记起的门那简单的活着节用的动作特别先生有本马斯 中国等外务日程这项立刻了进行听音笔，中国书记和特级外务书记罗秀新呢，让你接受记者表决等，若人先都有，也可以借问问记，乐等着呢，俺们呢，内次连南不是电话等，请记家政特别的一起有。
6: 中国等外务日程这项立刻了进行听音笔，中国书记和特级外务书记罗秀新呢，让你接受记者表决等，若人先都有，也可以借问问记，乐等着呢，俺们呢，内次连南不是电话等，请记家政特别的一起有。您得了解释了这些不肯个总理李庆基外务总理巴伦蒂拉参德过了，主席国家按家政委弄单独呢，中华某某今天家各界满进干送过去家政的，你说你这个里大家彼此捏不进呢？中华某某今天家各界，还有我们请的各主席为，尽力用汉坑个政策等捏日委托，政策上委，大大这个西巴音啦，你说捏不进哩，大等为此，这个人呢总乐得下个。主席国家按家政委弄单独呢。 中华某某今天家各界，乡里家政的，你说你这个里大家彼此捏不进呢？中华某某今天家各界，还有我们请的各主席为，尽力用汉坑个政策等捏不进为托，如今家呢，真情上位，大大这个西巴音啦，你说捏不进哩，大等彼此这个人呢总乐得下个。主席国家按家政委弄单独呢。 中华某某今天家各界，接送各种家政的，你说你这个里大家彼此捏不进呢？中华某某今天家各界，还有我们请的各主席为，尽力用汉坑个政策等捏不进为托，如今家呢，真情上位，大大这个西巴音啦，你说你这个里大家彼此这个人呢，总乐得下个。主席国家按家政委弄单独呢，还有我们请的尽力用汉坑个。 中华某某今天家各界，陈村被家称了，如今是被国家确定的。你说你这个里大家彼此捏不进人，中华某某今天家各界，还有我们请的各主席为，尽力用汉坑个政策等捏不进为托，真情上位，大大这个西巴音啦。你说你这个里大家彼此这个人呢，总乐得下个。主席国家按家人安排弄单独呢。
5: 你说你这个里大家彼此捏不进人，中华某某今天家各界，还有我们请的各主席为，尽力用汉坑个政策等捏不进为特殊了的。俺们是部个部长卢志远个国内省厅下级等李昌坤，俺们是部个部长啦，工作下级。这就说这习近平个我觉得，中共中央差不多就一定个，也是了这就坑个总理李昌，大家彼此捏得定人，我中一个最重点的，集中总的拼命。 接种各个南日节，那次年次了六七不等，才等特殊的下午人才不等呢。空气南极单顿，这就不说这习近平给那可能忙错了，特可能全部能的。年次了六七不等，才等特殊所介绍话六不了这不，人才不等改成呢。我次也这就不说这人才不等改成的，广东他这个的六得了短缺了等，慢慢阿拉那没把等，厕所阿拉那拖完进穷些的。
7: 你还有个年次了，六九等才等特殊的下娃，六不着急。李成啊，一个子也拿不着等等着急，低头的接种个，那他不啥个得拼呢？一零年时，那次那次了，这个什么能力？年次了，六九门那儿，这个过了等参着呢。空气单顿，当地那次也门那儿还没查清计划等，没某人这娃钱币，老一了潘巴西个嘞。
5: 前这个当特别过年，初七不接，节日这一天，他不接激动的，热气闷呐，初七不写把灯，而且话产生有呐，白种些个。用那么等陈东，六个后说，多少军铺边，忙起这个，热的得些个熟悉呢。六九两万工作的，还是东西个。空气营业当不能白特别些人比，年次了六九闷，那个瓜种些把灯，过去也干个开始等，等不能白特别些不，特别东把马事。 过去了，俺不认得，俺人家电子跟高松也不写给别人转呢。第几，李青的电工啥子是便宜？那他蒙错了，是可能的。这就不说这习近平的特可的等，咱们这一直呢。空气南极单顿，俺希望俺说个广东没得的，老不如这把等，蒙错我那不如电工的，日子错位，监控跟松些的，过去了等等十种个，这可了，错了特别些个。 ཁྱི སེམས ཡོགས དོན དེ རྒྱུན འཇིག ཐག གཅོད ལེགས པོ བྱེད པ དང གཞན ལམ དུ ཤོར བ དང འབྲེ ཆལ མི སྣེ ཆིམ མར མི ཚེ ཀྱི ཐུག ཁུར དང སེམས ཁམ ཁྲིད སྟོན བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང སྟེ ཆུ ཀོལ ཅུང སབ དང གལ སྤྱོད སོགས ཀྱི བྱེད ཐབས དོན འཁྱོལ ལེགས པོ བྱེད དགོས ནོ ཁལ དང ཉེན ཁུར ས ཁོངས ཀྱི ནམ ཤེས དང ཆུ ཤལ ས ཤེས སོགས ཀྱི ད ཤུབ ཚན ལན དང སྔོན ད གཏོང བར ཤུགས སྣོན དང ཁྲོལ དུན རིམ འགོག དུག སུ ལེགས པོ བྱེད ནས ཤོར ཐོན གནོད ཚེ ལ འགོག སོན ནན མོ བྱེད དགོས ནོཚེ ནེ ཚལ དང ཉེན ཚལ རོགས སྐྱོབ བྱ བའི ཆ འཕྲིན ཡོངས སྒྲིག གསལ པོ བྱེད དགོས ཕྱི ཕྱོགས དང འབྲེལ བའི ཁྲ བསྟུན ཐག གཅོད དང འབྲེལ འདྲིས མཐུན སྦྱོར ལ ཤུགས སྣོན དང འབྲེལ ཡོད ཕྱི ཕྱོགས དང མཉམ དུ འབྲེལ ཆལ མི སྣ གྲལ ཕྱིར དང རྒྱུན འཇིག ཐག གཅོད སོགས ཀྱི བྱ བ ལེགས པོར བསྒྲུབ དགོས གཞི རིམ དང རྩ འཛུགས ཀྱི ཐམ འཛིང བཙན འཛོམས གི ནུས པ དང ཏང ཡོན ལས བྱེད པའི གདོང ལེན དཔེ བཟང གི ནུས པ སྔར བས འདོན སྤེལ བྱས ཏེ ནོ ཐ མང ཚོགས ཀྱི སྣེ འཕྲལ དེ ཡིད ཆེས བརྟན པོ དང དཀའ གནད མཉམ འགྲུལ བྱེད དགོས ལས ཆང གིས ཏན དོན དེང སྐབས རང རྒྱལ སྔར བཞིན ཆེ རྒྱས པའི དུས སུ གནས ཡོད པའི ཞོན འགོག དང འཚོ ལོང སྔོན འགོག གི གནས བབ སྔར བཞིན ཛ དྲག ཡིན ཞིང རྙོག འཛིང ཆེ ཐར སུན བསམ གཞིག དང ཚད ཐེ བསམ གཞིག རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས བག མེད ལྷོ ཡིན གི བསམ བློ མཐའ གཅིག ཏུ ཁྱད བསད དང གཙོ གནད ས ཁོངས དང ས གནས ཁག ལ དམ པོར མིག ནས གོར ཞིབ དང ཉེན ཁ སེ དགོས གནོད ཚེ སྣ ཚོགས ཀྱི སྔོན འགོག བྱ བ ཏན ཏིག གིས ལེགས པོར བསྒྲུབ ནས མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི ཚེ སོགས དང རྒྱུ ནོར གྱི བདེ འཇགས དང སྤྱི ཚོགས

0: 陆续更红了上海娘们的站子天津的我粗的位格子主席习近平的国老师为集中的中国咱们的东西国老师为集中马路更加行这个阶段国老师为集中的日记等提倡的这些东西第二节就是了中国集中的主席有
1: 娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们娘们
0: rangluk deng songchub rangluk namba chab chewa deng loshin ge chapar jinche mebar chere jirishang. Winti inga da gengmeng shongjin yo lan zamlang tukchin yi biji isi zige bi yachji ma lak la dongdak chapchin tebyo. Zamlang la chishik shongwa deng nga zi jishtar xa xi bi dirib je zhubarimg de luhchik gong de Shanghai nyamlik zanzig deng songzhi je zi cuk to zhushi Xi Jinping ge gula shiwi ji xiong ge jingu zamlang ngang to ni dewi ndiki qianbu rnga la de ni ji xiong ge ganil sewa de dagang ranim lagtar xi de zamlang ge legang de yakib ge mamang ji tamung de dangzin xie ge ba deng yachji chimchung la zi song xi ni yachji risu de yachji xe cuk ni tamung tukun zhe ge ba Shukumang rangliga lagadan xini, dechu chapsi dung hong kakgan zhangu la ngorgu xieba. Mu dewarin zimba darpul dung ni jishyunga jimdi deli mangbu dung deli zhangzhik yakub sosi mamang la pan toba. Shabzhi jie chitun la donhung xide yakub sosi tamunga nginzin de shabzhi da jirwar ganda dung. Kula shiwi jishyung jingu dunba ni zung yakub dung jechi zanzig yara tigchi ni wi yabjur danglin xiba dung. Kula shiwi jishyung zhubi canchung xiba xiu. Yola. Reniwa, wene, weyena ji sakil ximta nga ji sisi ghi khanga yakib tigchi laga chigji nyin titge di cholishig. Kola shiwi ji xiong jingu de zhongki ji zhini yachi lagalin de yirni nyin rik sun khu qenpo ngoyo. Lagatir tang gan karwa kola shiwi ji xiong jui jirin ti sang ta tongwar zhongku na jingu nung kandang shabchil bengkhan yin.

0: དེན ལོབི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པི ཁསུང ཚི རེ ན ཆལ བ མེ པི ལོ པུ ཅི ཤུ པ ཡོད
0: དམ པི ཁསུང ཚི རེ ན གོ བར ཁ བི དམ མི ཁ ཅ ཅི རེ ཡོད
1: དམ པི ཁསུང ཚི རེ ན རེ བ གོང བི ཧ སམ ཅི ར ཇུན ཁང ཡོད
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལན
2: Yaatukulhanji, darta tiringi leitsindi tsamba tangbu lupsungki jaxialanga tsamba dina nga shikdaga gongnira chinamban tsamjiru shisindaga tiringi lupsungki jaxialanga tsamba dina nga gubrugshi ugunu gu nang tuninji na ta darta amsulu warg rangshung kila chaka zongmargi jardu lupjanda na gergingi shakli nangabzun bergin chakshim jagabji nuga chongrang lomi zomji gu jenri jen rabjungshi tibasi gunu zamshinde ju lana shikta ju yil Anami kahwira, shawa kantang kanzgi na yung gur sumhrka siya tarta, tanga lupra chongranga luma mungu shigam tsunibshya na yung, somi gung drajanda, ngu gungni dzigiwa mahi bi linda kagbu shigrte, somi gung jirtan drabi, adrizi jingu dra, yu shiak tankil shil matabar, manang nangam dampinga logu yuni, anetsil dihda waris, dina shkayi gu chitsil shambara, yana yigirga gajantang darna, dar somdraga tablam gorka labshiga huichanda nyongnu, tani somigun ratab gora lopchil shibi chili gergin mebala suqaga kargar jirchina, natsukuzika ganga, dal humar gim tsonibshiana, somigun rajuhundi margawa atang, dana jirongra kargab jirim cha tsangwa, mdrihijuda harashu. Мэрна ngufchuk zomig zubdinara da kakur na khu gulu gudawani manchungni damu gane wanirtang zgin ba zarzi qartangni da luma ga zomdrin dirin jibir nechicha yangna kar ga zomdi charin che ba lorgun je ba da suqan de mig dalini jendi rang zing ga zomig ndra thabnda oliflang shine yins jendi rang zing ga zomig ndra thabnda yna chongjung luma ga gai ga chese tang ftendi da luma tang wartag chi niwi ngilun chuan dib jari dalini jyosha na chigla yang thawhi dama gar go ni simdu si tbnd tan yo ni chongrung thoma gar zomi ng de chigim ra go ga zomi gi yigbu z gi jirtrin rawa la suqa andi khir ga kanlung khzangma ga go ni tablam da tan yo si ndi da thoma gar zomi ng de ndr marpa pa ni da zomi ng de ndr phopa ga adang chul terwa tan khchi ngo jirtir zomba tan war jirtir chepa njig jirtir dawi zomdre ga jigzin charngu ga gakhand se pa se ta pa tan gani tani zomdi charin chi tib jang lorgu shi warti zomdi niwand thondig sa khtong thap par charwa jindig ga niwa thun pa tan qism tani zomdi din de chung thap pa yin shung thap pa tan wzi jigzi zomdi shkatangda parnum jungur phambatang rngala sqwaga da lobda chongjangger gai girgin sur phalwi sarta gar jecha zgra tani lhabird lobdugur ga kirga khuyta asa ga chad marna tang dontag sugchig ngipu rjungnum la sqwaga jinri ndib jarini sirni mungu goni drjung shipi tablam dabtan yos dali jinri chi khonta chinayang thoma ga zomig nda jirtrim drgiwa mkhiwi Anat Siniwa Tung, Danif Jindri Damashiga Olorif Siang Tse Chongzhong Thomi Zomyung Javi Shkakhanda Yung Yungsa Thepa, Yungsa Seta Pashiga Yenskuk. Dinang Kha Dangbo Inji Na, Da Marnam Javi Zomyga Dari. Daga Da Marnam Javi Zomyga Jindri Rangabzhan Dach Muzhra Serji Na, Nang Doinchung Gchiga Inji Na, Da Thakir Marnam Ngochru Didali Ngor Zomba. Lochuta zgrira andamraju tani tonchung ganiwa injina marnati chachin jawa jonira gafsu tani tonchung qsamba na ta marna ga xikanda ga mgsu zong da lim raju xika kirge ga zamnin yemin tani setil yemin lasqa nd biz tonchung jwa injina ata siwa juli dali jigibda ju tamsgri tag tab chindi rangbzin da teli dali di kirge somkhi ga somig zup kolon na ta ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ᱟᱫᱚᱱᱞᱟ ᱜᱟᱡᱮᱱᱛᱟᱱ ᱢᱟᱱᱨᱟᱵᱤᱱ ᱡᱟᱢᱛᱟᱱ ᱡᱤᱥᱤᱵᱡᱤᱜ ᱭᱚᱞ ᱛᱟᱪᱷᱤᱫᱢ ᱫᱟᱭᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱜᱨ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱜᱚᱦᱴᱩᱞᱤ ᱪᱩᱱᱤᱵᱞᱤ ᱜᱚᱦᱪᱟᱢ ᱭᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱥᱨᱤ

0: rmanzhar zaksim jimjong kong na cesuk gimjong kong dang tengduk gimjong kong avdeshkil jimjong kong in la nga zu tamung ga pagzi inbi nga zi nyam da hsang sim jong kong song ju dang zihjin jil
1: རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ
2: ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱪᱷᱮᱱᱟ ᱵᱟᱫᱤ ᱢᱩᱭᱱᱟ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱤᱨᱛᱨᱮᱢ ᱥᱚᱨᱜᱚᱱ ᱡᱟᱱᱨᱚᱜ ᱧᱮᱱ ᱪᱷᱤᱱ ᱠᱟᱝ ᱣᱚᱨᱠᱞ ᱞᱚᱝ ᱪᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱱ ᱞᱟᱥᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱮ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱚᱱᱡᱢ ᱵᱟᱨ ᱪᱚᱢ ᱨᱤᱠ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱪᱟᱵᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱷᱤᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱨᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝᱚ ᱮᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱮᱥᱤᱵᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱭᱟᱛᱢ ᱠᱤᱯᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱩᱱᱤᱜ ᱪᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝᱚ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱮᱥᱤᱵ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭᱮᱞ

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཡང་དབ་ཡོ་ཨ་དང་ཨ་མ་མ་ཆོག་ཏི་ཏི་ཏ་ན་ཉ་མ་པི་དག་མན་ཅི་ཤི་ཨ་ཏི་ཆེ་ཅི་མུར་མེ་སུ་གུ་ནུ་གུ་ནན་དི་ལུང་ཨ་ཏུང་ཨ་ཏག་སེ་ད་ག་བྱ་ད་ག་ཅ་ཏི་ཅུ་ཨ་དང་ན་ཏི་ཏར་གུ་གུ་ཏུན་ན་ཅི་པ་ཤི་ཀི་ཨ་རང་གུ་ཛ་མུ་ལ་ཅི་ཏམོ་ཤི་བི་ནི་ཆོ་ཁོང་ཆོ་ཆན་པི་ག་ན་ཨམ་ཅི་རེ་མུ་གུ་མར་བ་ཨ་
Women janting yamten drupala so be, German chin yama kangayang, a ducky shia my be. A ducka tani, menjig shiva tabr. Chipa arunga chun savala, kiwashiki, arunga women tree on amjid and gashik dombala. Arunga women janting drupi. Niwashi yona, a ducking jikum, termulaching. Dean Davi niwa dagla metoshi. Jigtik njongwi jisu niwati gashir shini ngupahtaba oosi. Taan digi kutun nukhachang mkijimaki. Mana, digi chanji khurjula kongtong tanbi domiga. Digda tigpi gharu rilshil changzi. Aditung mar ultangdugu sarwayi. Shingya nyingtsa kumarin dhishil changzi. Adigzung shingsa malpi dhigmin jigi shiwaataba amziu. Yang diwin na suka kang tak sing junggo ke tik sana. Duk ko ta tu ko ti ha chang na suka tu ko ta ke. Gari zu tam chil na suka ndi jik pa tang gare ber shal pa ji ta. Yang gadi tung ma u tang do sarwa yi suku no. Aluk pe na suka orzik tang han chik tang do khi. Sarwa tak pung do khun di ke. Shawa tam che pu ke ganyang ta zon na suku ga. Kuma suku nga oma ga tuanji. Da nita kaa zunu kakala, nita kaa. On dumu zayang kuri nga suku ndur shay na la, nita kaa zungur shay ching la. Kuwa ringa, adigta zungi nga suku shangsa manu ga jimtsenga. O machirazi. Adig minjirazi. Da stungi nga suku ga, di, aringa la, di, Adagzung manuga, shimsang dukhundi manuga chenggita, dhigdang dukhundi nyanzuka minjika, tonggurung dhimudga, ajung gubaazi. Ajung on maare, tigjuga jil on maare, kuka suyuna, tigjuga jimaynu kwa, ta ajung gubaazi nari. Ajung kumay katikzina, diwin dhigdang chiga, sera wabi, andi gulogula chiga sera wabi, di yitungla, kuringa nyanzuka andi adagta zungi shimsang dukhundi manuga, Andi jun di shangsa, chik chik ju shangsaan di manu ga jim tsenga, chik gu namaari. O di mwaa di zinzi. Yana, mazil munga tukhi zontung nang, ozor ki timchi chapa na tsukhi, tangmalik jiu suhtang, tril chur chang, nishul chatsum mai pi, adag mtaga chi waata wa ozi. Yaa ta, mazil suku nang hachang jina zuko tukhu, munga jina zuko tupu, Tumbu ke jina zuko di zontung ke nang nisi. Uzu perkawi jina zuko ga tim ke chapa na tsukhe. Tim maipi jina zuko jiu ke shutang jina zuko tawri jirna la zi le. Dren tumbu chati jina zuko shung. Ya manak tukhi zontung. Ganun uzu perkawi jina zuko ga di chetim. Kusotang tawri jina zuko di nya dimbu jina zuko di Chapa dhimu jina zhukwa jena la. Kuwa ringa jina zhukwa ti shuwa chik je niwa tukhu ti cha tsamzga manu ga jenga. Ta machiga sukunu ka jina zhukwa jungu khwari. Kuni dhim dhita thamchila jina zhukwa jung chik je niwa ti manu ta jina zhukwa je ti khamri. Dhimu zha jina zhukwa jungu khpaadi. Gugi janchi nangsi dhimba dhim khpana. Jinga tukhu chang terhtanan di Maashung tsartan dhivan gozi. Dhiva kangshik njomringi viyo, ji yungsa changyang. Tatung dhiva ti dhum maipi ngontir chi chachu tambashi yinti zi. Ya, dhiva kukpa tawa zi na? Dhiva kangshik na la, ji njomringi niwi, ji ti hachang jino changma, yungsa changma la, tarung jino kwen dhiva tukhuti chi menjomringi ta?

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
三坤主播那把，通的车车连村，同村的邻居，连村的做我们这个把单镇村等，做我们镇干口的把财政抓起，是大口的把单镇村，这就是大口的把阿公这个财政等所那么人情的年轻，他的那把村抓起不得了些。

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུབ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: Yana chung chupo so, che chi ma talta dirang na chung si pe rga chil tatung lin chil la nyan barga sa xie. Ya di na, shunni nga chuk chung ma ge nyam ta chupo chung chung pa sung dwe ma ge shen no ge rgo vi gaya ra sen ni rtam ji zga nyam ta jing nyan ju yel.
3: Kul ipi gergen tang nyang nyewe lop chung so che chu chama demu yi na. Nga tem chin zong xe nyang lop chung ge lop ma ba sang zhun ma yi na. Derang nyi chi chua naktum zi cheri yo yo. Naktum ge kaap shang nga argo ge yi ra zi ra. Na, na zi ga ta. Gen mu ma wo nyi yo zi ge. Xe le de cek nga ta. Rja wu sang ge star zi yi ge njo go zi ge. Cek nga ta. Rda de argo zi ge yong yi star da gu nu kar ge rig song zi ge. Nyamazgata kharga tamu yi thangni erdozg landangi kharwan jawi songi aratag goga nyesa yong dali erdota yigi handano aratag goga

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེད པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉག གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
2: Ya chukulhan ji, darta tiringi le cindi chanba tangbu lupsung kwi jia xialanga chanba di nang asik daga gongni ra chi namban chamjiru shisan daga tiringi lupsung kwi jia xialanga chanba di nang agu rikshi ugu nugu nang tunin ji na ta darta amsolu warg rangshung kila chaka zongmarga jardu lupchan da na gergengi shakli nang abzin bergan chakshim jiagab ji nuga chongzhang lomi zomji gu jenri jian rabzhung shi tabasi gunu zamshin de ju lana chikta ju yil Anami kahwira, shawa gangtang gangzgi na yung gur tsumhrka siya tarda tanga lhubra chongchanga lhuma mungu shigam tsunibshya na yung rzomi gung drajanda gu gangni dzigiwa mahibi linda kagbu shigrti rzomi gjirtan drabi adrgzi jingoja yoshiak tankil shil matabar manag nangam dampinga lgoyoni netsil dihda waris dina shkayig chachil shambara yang na yigirga gzintang dar na dar zomdraga tablam korka labshig huichanda nyongnu tani zomigun ratab kor lhubchil shibi chili gergin mepala suqaga kargar jirchina na tsukzaga ganga ta lhumar gim tsonibshya na zomigun rajuhundi margawa atang tana jirongra kargab jirim cha tsangwa mdrhijuda harashuk Мэрна ngufchuk zomig zivchi nara da kakur na khu gilu gudaw ni manchung ni damu gani wani rtang zigin ba zarzi qartang ni da lhuma ga zomdri rindirin jigbir nechir cha yang na kargar zomdri in chari nchi ba lorgu nchi ba da suqa ndegma gidali ni jenri rangabzin ga zomig nchi tibanda wali flang shi na yin si jenri rangabzin ga zomig nchi tibanda yin na chongzhang lhuma ga shkayi ga chisit tang ftan di da lhuma tang ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ngo chirtir tsomba tang war chirtir chepa njig chirtir dawi tsomdre ga drizin chargu ka kakhang da sepa seta pa tang gani tani tsomdri chargin chi tip jang lorgu shi warti tsomdri niwan da thondig sig tong tip par charwa jindig ga niwa thun pa tang qism tani tsomdri din da chung thapa yin shung thapa tang vje jigirji zomji shkatang da parnum jungur phamba tang ngala suqa ge ta lobra chung jang ger gai girgin sur phalvi sarta ger jecha zgra tani lhabir de lobtugur ga ger ge khuyer ta sa ge chad marna tang dontag sugchi ge ngipu jungnum la suqa ge chenji ndib jari ni sirni mungu go ni drjung shipi thablam dab tan yos dali chenji chi khonta chena yang thoma ge zomi ge chirtrim drgiwa mkhiwi anat sinewa tang tani chenji tama si ge olor shang che chongrang thomi zomi ge bi ka khang da yang yongse thepa yongse se thapa si yenskuk tinang ge kh dang bo yin ji na a da mrnam drwi zomi ge tar tag ta mrnam drwi zomi ge chenji rang zen de chmo zre ser ji na nang ge toin toinchung chi ge yin ji na a da thagr mrnang ochu de dali ngor zom ba lochuta zigrira andamruju tani tonchung ganiwa injina marnati chachin jaba jonira gafsu tani tonchung qsamba na ta marna ga xsikand ga mgs zong da lim ruju xsika kirge ga zamnin yemin tani setil yemin lasqa nd z tonchung jwa injina ata siwa juli dali jigib da ju tamsgri tag tab chindri rang bzin da teli dali di kirge zomkhi ga zomig zup kolon na ta ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ngohtzam yoni tamusgri. Tani gergin rinchin la gajan li tamang maayin bi chachi shig yo ba na yigzig yagbu ishig nrohi ba deyin. Kongi woyig wajin yigzig nrohi yor maasil, gomil yigzig li cikhirang tang, cikhitong, cikhichong, cikhman chig, chigig, mdrasa la suqayang nrohi. Yigzig dedag na xichig li xichig jiba yagbi rngapsir rzong tang, kal, xiangchin rinba suqo yigzig nrandir gachul fsharga tangmang to yol. Tsam dainjina ta marnaga chachim jagonu damusgri. Daniyang mintata argergin arinchin khirja chela xikan jamsan argergin je lirgindi tungwi argergin zamnin jenshigin. Kongi hirkayigil hobchil hirkabsi dundang dambi hirkachatag chalungudu watrif shepatan. Ngatsur lhubzuh tungdi ngagin jamsan cigar navr nyansan. Hirkachareyreyang shimgar je vrangshtsa tangdavar. Ngatsu lhuwadag simsan babtabayin. Kongi ngatsur khibshi vlorgun jibadang samzig vlornan jintabar masil namjin ngatsu dang nyamda nangar ngalang shidi. Shukhchilab jangani lhubzhug changma lhiv yomilar dawadang. Kongi lhubkang jasir riri dang zindji korig dagna ganig yomilayin shibshir shibayin. Dadung zomri lhubzhilar gabsi Hrtsumja jecha jirtrin dim gitsitang. Hrtsumku jirtrag jigitsil. Vzubji fshitsil la suqa sibjang chawar lhubchil fshitjang. Ngatsi hrtsumji gririe jing. Yige etang cxamjirin vizin yignur tang cxibjur la dagju shiba. Shugu yungni xabjil hpewa ju shiba yin. Da injina, ta kongga hrgayi gergin sikunugu hrtsumji gin di chuga marnaga xigandaga mgisiv zungida li bjiyoni deta vizgirila. Tintronida thoo ngam tsu nivshana, shkayi girgin kongna jenchin hamaatan ganyisa mebi, ngi nam yang kong simni wjil masil. Ndata zomigindi mjigda tsitri, ta ziwa juli dali mjigda tsil, damusgri.
0: Ardamil aribi zhongjir thomil kuyga yin dangul.
1: Zomil lungi zhangbi chakmil shkallam jia shalang.
2: Hosu ki ji shalang ya zedeng samgal han chi nam ba deli lhbr da da ja chi chongjang lhbr gu nam ba da gong ne chu girgin chigsim ja gu ju nu ge chongjang thomi zomji gi jen ji jen nam rib jong shi ta ba si gu nu ge zam chi ne chi ti yong ner deren ge zam chi di chu na ta gan la ge chu mar na tang ta ni Yil zhung tani kirga sukchig la sukwa ta joshia jirgiz shimdrib shirtang la kani huyumchun rangazin ga zhi yul, zhang yul seko ta. Yinayang derin gar zom yin di chuo na, zamchin di chuo na, ta kirga kagdang bu marnan rabi zom yin damuzgiri la. Daga shkayi girgin seko nugu kapsan damuzg dana hawi dalini ranga shkayi girgin dab joshia zhangi ta Tiwani zomig damusirtaga, avdaq gai gergin, yana avdaq gergin, dandamuga kargir zomig libzhanda zora nguma rangrang lhubzhan jogo dira njogni, dri myongni damusirit. Dani darkiba chur zomig dandamuga lhubzhaga korig, dani yangzig thorimtang, dani saganitang, yelkong jirg gona kargir damuga fshetib nambana tsukchoga yok, damuga nangnara jo kapsung qichig tankili dalim dragoni, yana avjoshachig tankili dalim dragoni, nambana tsuk yok, daga gangshtir da lhubzhug nambana tsukchoga Tereng lechen dhub jitee, tereng zamchin dhub tante Rgayi gergin sikun, rung gergin zik shimdrayi gona yinna Gergin xtuv shibi da chu marna gantang gangzi gina ra shimdrayi shi gona yinna Taf shi tibka lakana gongna gergin gifshil yonu xigini Ta thagir rung marna da ngovchuli yi juni wili ngov zamidalini Ta marna da kirga lochul chimuzgiri, kab zhenlag chimuzgiri Rung fshig namban da shimdrayi goni ngovchuli yi ba Tamusgir din chuga gani yinjina ta marna da chachi Oorangi dhirtangna kirga chachin, juantang, rgafsug, nipa, amagsilwa kirga makhchigwa, mamtanba, manrawa chizgi yoke. Onda shimdraga goni, tamraju, ngobchuliju. Dintrogani, xisambaga lanjikani, ta marni xishikandag amagsibzunga dalini. Rjendanga shiawata dribguji, o chumuzgri. Kananga kachabshashug chumuzgri. O thobchitzgi na, thobchitdagan gozomri na, rangi kachachimuzgini wila langhung nazgri. Lopchil karma vzhabchag rangshkang tenchinara rgirgin ririg chachira rgirgin ririg xikatang tambi ata kargil lopchil jingukila kanayang nambana tsuyoka. Daga dartang goni shimdushipa. Tinchuni vzhabayanji na tarang rgirgin tang chanigi warga siwa tabjali vjoli dali tam jigibda gonu tomusgishti tangna tirang lechin dabjite o sangf shinchil ata marnazg shimdraye gonu yena ᱟ ᱯᱟᱪᱨ ᱫᱚᱢᱚᱡᱜᱤ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱚᱱ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱜᱷᱤᱱᱡᱤ ᱨᱟᱝᱥᱤᱝ ᱠᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱢᱟᱪᱤᱜ ᱟᱹᱝᱤᱛᱟ ᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱤᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱭᱮᱞᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱥᱮᱠᱟ ᱪᱤᱱᱨᱤ ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱨᱱᱟ ᱥᱮᱢᱡᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱱᱮᱨᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱱᱟᱢ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱷᱤᱡᱤᱨ ᱴᱷᱮᱪᱤᱨ ᱛᱟ ᱦᱤᱫᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱥᱠᱟᱭ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱯᱥᱟᱝ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱤᱡᱤ ᱱᱟᱠᱷᱪᱤᱜ ᱱᱮᱠᱷᱪᱤᱜ ᱨᱟᱝᱥᱤᱝ ᱢᱟᱣᱱᱟᱨᱟ ᱪᱩᱨᱥᱚᱢᱤᱜ ᱡᱤᱱ ᱨᱟᱜᱚᱱ ᱜᱩᱨ ᱠᱟᱯᱥᱟ ᱢᱟᱨᱱᱟᱡᱜ ᱡᱚᱜᱩᱡᱤ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱛᱷᱤᱡᱤᱨᱮ ᱞᱟᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱱᱟᱡᱜ ᱥᱮᱢᱡᱟ ᱭᱮᱨᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱭᱟᱱᱪᱤᱪᱚ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱭᱚᱝᱨᱟ ᱭᱟᱱᱪᱤᱪᱚ ᱪᱤᱜᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱥᱛᱟ ᱵᱤᱠᱨᱜ ᱠᱷᱩᱭᱨᱱ ᱪᱩᱝᱜ ᱥᱚᱢ ᱦᱤᱜᱡᱜ ᱪᱩ ᱚᱞᱜᱤᱱᱭᱚᱝ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱤᱢᱱᱭᱚᱝ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱸᱫᱟᱞᱟ ᱠᱨᱜ ᱞᱟᱛᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱤᱝᱜ ᱛᱷᱚᱵ ᱡᱚᱝᱨᱟ ᱡᱚᱝᱟ ᱠᱨᱜ ᱥᱤᱱᱪᱤ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱡᱚᱝᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱷᱚᱵ ᱡᱩᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱥᱮᱠᱟ ᱪᱤᱱᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟᱛᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱚᱵ ᱡᱤᱞᱟᱱ ᱫᱤᱜᱟᱱᱤ ᱚᱵᱫᱟ ᱪᱤᱵᱡᱜᱟᱱ ᱭᱟᱱᱟᱛᱟᱝᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭᱮᱞ
1: Tormun ajang to nyen chen kang wo shi la nyen ju de ni ji ni dong nyen de ni luo si de gong cu jie ka ke gar chung wa zam chue de wie da le ju de luo si de gong cu jie nang de nen pen sim jie cu si dong wa deng ka ke gar chung de ni men ni men gong de dong chen de nge tormun ajang to nyen chen kang wo shi la nyen ju de ni ji zhe cu yong la ka shu ni ni dong nyen de ni luo si de gong cu si ka ke deng gar chung de zam chue de chi yo la 别人给你家冷下卡黑油吧想死的人这个这次我产品等别人去了出啊就是总的人来压着等人来曾经的国混国屁你把等给你罗斯家南巴等参生看此个给天气不得同意什么卡克个插片等该冲插顿所所你们担心插片的不同意而不是 카크든 가르충가 잡숭등 잡두나 년시에 송질기 조기 안년제나바 MPG인기 아니야 카크든 가르충가 랑풍 가르마 절이 먹일바 뒤 잡숭 장바이나 워드 남비크기 업든 비참치 거리일레 아니 그 뜻은 없일레 큰 아르거거든 에터 QQ 처캄 업긴 삼취에다인 니똥 니트리 저다 예비치 지금이 저다 저비치 지금와래 저스트가 샤일라 상지 소놈 저스트 카브라 지게진 뜨 아거든 진아 덴터가 트인 소르무나 양조가 년층 큰 워크라 년주라 디니니

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི